0: di mana Inspektorat Papua Pegunungan atau pimpinan ya, terkait dengan dugaan korupsi APBD tahun 2025-2026. Dan banyak juga yang bertanya kepada RRI sendiri, baik melalui chat atensi maupun juga media sosial dari RRI, dan juga di polemik ini berlaku di masyarakat ya. Dan bagaimana juga terkait dengan adanya anggota DPR ya, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan di sini, terkait dengan pelaporan yang dilakukan dugaan korupsi dari pimpinan dari Papua Pegunungan, yang apakah benar atau tidak dengan valid. Nah, namun hal tersebut dibantah oleh Inspektorat Papua Pegunungan terkait dengan dugaan korupsi APBD tahun 2025-2026 ya, di mana ini juga menjadi menjadi polemik di masyarakat ya, apakah laporan itu benar terjadi dan apakah hal itu benar-benar terjadi. Namun itu dibantah oleh Inspektorat Papua Pegunungan. Nah, kita dengarkan berikut langsung laporan rekan kami di lapangan terkait dengan bantahan dari dugaan korupsi APBD 2025-2026 oleh Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan.
1: Provinsi Papua Pegunungan membantah tuduhan dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Papua Pegunungan tahun anggaran 2025-2026. Inspektur Inspektorat Papua Pegunungan Yakobus Wai mengatakan pengelolaan APBD telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan Yakobus di Wamena menanggapi informasi terkait pengaduan terhadap Gubernur Papua Pegunungan John Tabo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yakobus menjelaskan pengelolaan APBD mulai dari tahap perencanaan, pengesahan hingga pelaksanaan dilakukan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Menurutnya, pengelolaan anggaran daerah juga mendapat pengawasan dari sejumlah lembaga sesuai kewenangannya, termasuk Kemendagri, DPR Papua Pegunungan, Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, serta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Yakobus menegaskan adanya laporan atau tuduhan dugaan tindak pidana korupsi belum dapat langsung disimpulkan sebagai pelanggaran hukum karena harus melalui proses verifikasi dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menarik kesimpulan sebelum proses hukum membuktikan kebenaran laporan tersebut. Lebih lanjut, Yakobus Wai menegaskan, Inspektorat Papua Pegunungan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan tidak menghalangi proses hukum apabila terdapat laporan kepada aparat penegak hukum. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Ya, pendengar, tadi kita dengarkan laporan rekan kami juga juga hadir dalam lintas berita Papua Pegunungan tadi terkait dengan bantahan yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan, yang mana adanya laporan salah satu oknum yang melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini gubernur ya. Namun hal itu dibantah dan tentunya harus berdasar sesuai dengan undang-undang dan juga praduga tak bersalah ya, yang melaporkan karena menurut dari inspektorat itu harus berdasar, dan tentunya laporan itu tidak dibantah dengan keras oleh Yakobus Wai yang merupakan inspektur inspektorat Provinsi Papua Pegunungan. Ya, dan tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, sedikit saya tambahi di mana menurut inspektorat pengelolaan seluruh proses perencanaan dan pertanggungjawaban APBD 2025-2006 telah berjalan sesuai dengan undang-undang, dan menurut mereka tentunya tanpa bukti, di mana laporan yang dilayangkan ke KPK dinilai tendensius, tidak didukung oleh data yang valid atau berpotensi memicu kegaduhan. Ya, kita harapkan juga hal ini bisa menyebabkan kericuan ya. Jadi sudah dibantah oleh inspektorat Provinsi Papua Pegunungan tadi yang sudah disampaikan oleh Yakobus Wai selaku inspektur inspektorat Provinsi Papua Pegunungan. Ya, di mana menurut mereka juga laporan tersebut tidak berdasar dan provokatif dan tidak merugikan nama baik institusi maupun kepala daerah. Jadi tegaskan oleh Yakobus Wai di Wamena pada Jumat 7 Agustus ya 2026 atau hari Jumat. Dan menurut Yakobus, pengelolaan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2025-2026 telah berjalan sesuai dengan mekanisme regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses perencanaan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBD telah melalui pengawasan internal dan eksternal. Ya, ia menilai laporan yang disampaikan oleh Ismail Aso dan Yan Pitsadah ke KPK syarat dengan muatan tendensius dan tidak didukung oleh data serta bukti yang valid. Hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah yang baru terbentuk. Ya, itu jadi harus ada praduga tak bersalah ya. Ya, pendengar, itu tadi informasi yang kami bisa hadirkan di program Halo RRI untuk kesempatan hari ini, dan sudah kita dengarkan jawaban atau laporan juga dari rekan kami yang mengkonfirmasi di lapangan terkait yang bantahan ya, diduga dugaan korupsi APBD tahun 2005-2026. Dan pendengar, sampai jumpa di program Halo RRI, hadir di setiap Selasa dan Jumat, jadi pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menamuke aku Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Pro 1.

0: ketawa nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Air, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Jabar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Darenante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Berita, dinamika olahraga dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Cordiba dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Cordiba, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4-6-0 pagi ini.

0: pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vignale,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya Marco Bezzecchi yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim Rile Putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali.

0: Asia ya lebih apa ya, lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi, mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
1: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
2: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
1: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional. Dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami masih hadir bersama Anda di Lintas Wamena Siang, dan kami akan hadirkan teman-teman hiburan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

49 menit waktu Indonesia Timur, program 1 RRI Wamena akan menghadirkan teman-teman hiburan kembali menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar, kita masih menemani teman-teman hiburan sebelum kita ikuti nanti jalur pro.

motivasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, kita akan menantikan ya, menantikan siaran langsung penutupan kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur pertama, Piala Gubernur ke-1 Pertina Provinsi Papua Pegunungan yang akan dilaporkan secara langsung oleh RRI Wamena dari halaman gedung Sekolah Minggu GKI Betlehem Wamena, Jalan Diponegoro. Kita nikmati kembali tembang-tembang berikut.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti penutupan kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur ke-1 Pertina Provinsi Papua Pegunungan dari halaman gedung Sekolah Minggu GKI Betulimu Amena, Jalan Diponegoro.
1: Panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Studio. Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di tim siaran luar Radio Republik Indonesia Wamena untuk menyiarkan jalannya siaran langsung penutupan Piala Gubernur 1 Kejuaraan Tinju Provinsi Papua Pegunungan langsung dari depan kantor ataupun GKI, Gedung Sekolah Minggu GKI Bethlehem Wamena. Saat ini sedang berlangsung prosesi penutupan rangkaian Piala Gubernur Kejuaraan Daerah Tinju Provinsi Papua Pegunungan. Telah hadir di sini Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Babo dan juga para kepala OPD Provinsi Papua Pegunungan, dan kita ikuti informasi dari MC di sore hari ini.
1: Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang pertama tahun 2026 yang akan kita saksikan sesaat lagi. Kejuaraan Piala Gubernur 1 ini berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 10 Agustus tahun 2026 yang diikuti oleh putra putri atlet terbaik dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Dari tanah Papua untuk dunia, melalui semangat prestasi dan kebanggaan bagi generasi para atlet muda Papua Pegunungan. Bapak, Ibu, para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, sebelum memulai seluruh rangkaian acara penutupan Kejurda Tinju Amatir Piala Gubernur 1 ini, sebagai orang percaya dan beriman, kita akan buka dalam doa. Oleh karena itu, dengan penuh kasih kepada Bapak Anas Dabili, disilakan.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama doa pembukaan dari rangkaian penutupan pegelaran kejuaraan
3: Ibu seluruh Provinsi Papua. Orang-orang percaya, mari kita tunduk kepala. Bapak Ibu akan menyesuaikan, saya berdoa secara percayaan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu. Tuhan adalah yang punya langit, Tuhan adalah yang punya bumi. Tidak ada yang lain seperti Engkau di dalam dunia ini. Hanya Engkau satu-satunya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hari ini kami telah berkumpul di tempat ini, di lapangan terbuka. Tuhan, hari ini kami telah melakukan kejuaraan tinju amatir Gubernur Cup di Provinsi Papua Pegunungan. Dari tanggal 3 sampai tanggal 10 ini, Tuhan telah mengantar kami, walaupun suka dan duka, walaupun senang dan tidak senang, kami ada di tempat ini, namun Engkau pemeliharaan yang sangat luar biasa sampai hari ini, dan telah selesai. Terima kasih Tuhan. Para pemain-pemain atlet

0: yang telah meraih di hari ini. Tuhan berikan yang terbaik, sukacita, damai, kebersamaan, kesatuan untuk mewujudkan bangsa kita dan Papua pegunungan yang terbaik. Tuhan, terima kasih hari ini di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang pertama telah melakukan tinju amatir ini. Tuhan, Raja atas kami, memberkatilah panitia penyelenggaraan di hari ini. Sebelum kami memulai, apa yang juara-juara yang mereka terima, Tuhan, Raja atas kami dan Raja atas orang Yahudi. Tuhan memberkati semua kepemimpinan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, staf ahli, dan juga asisten 1, 2, dan 3, serta seluruh OPD yang hadir di tempat ini, dan juga seluruh masyarakat Papua Pegunungan di hari ini. Kami, Engkau memberkati kami semua, biarlah kami jadi berkat buat kami, supaya potensi-potensi yang generasi kami yang menghadapi di pertandingan ini, masa depan lebih maju dari hari ini. Tuhan memberkati kita. Kami sangat berterima kasih atas kuasa-Mu. Haleluya. Amin.
1: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi doa pembukaan dari rangkaian penutupan kejuaraan daerah tinju Piala Gubernur Cup 1 Provinsi Papua Pegunungan.
2: Kita dalam doa. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, lagu Tanah Papua dan Mars Pertina. Hadirin dimohon berdiri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga lagu Tanah.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita ikuti bersama, kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan lagu Tanah Papua, kemudian dilanjutkan juga dengan Mars Pertina dalam rangkaian penutupan kejuaraan daerah Piala Gubernur Papua Pegunungan Tinju.
1: Hadirin disilakan duduk kembali.
0: 26.
1: Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, yang kami hormati para Asisten Setda dan para Staf Ahli Gubernur, yang kami hormati Ketua MRP atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Papua Pegunungan atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, yang kami hormati para unsur Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan, yang kami hormati Ketua Umum beserta para pengurus Pertina Provinsi Papua Pegunungan, yang kami hormati para ketua-ketua pengurus cabang Pertina dari 8 kabupaten, para wasit, para hakim, dan seluruh panitia penyelenggara, serta yang kami banggakan seluruh atlet tinju dari 8 kabupaten, atlet ofisial, pelatih, dan seluruh masyarakat pecinta tinju di Provinsi Papua Pegunungan yang hadir memadati arena tinju dengan setia dari tanggal 3 sampai dengan 10 Agustus 2026 dan menyaksikan langsung kejuaraan bergengsi ini, kejuaraan daerah tinju amatir Piala Gubernur 1 Provinsi Papua Pegunungan. Mari saya akan membakar semangat kita, izin tadi yel-yel yang tadi kita sudah latihan. Ketika MC bilang salam olahraga, kita semua bersemangat, jaya, jaya, jaya Provinsi Papua Pegunungan berprestasi. Izin pimpinan dan semuanya siap?
2: Siap.
1: Salam olahraga.
2: Jaya, jaya, jaya.
1: Salam olahraga.
2: Jaya, jaya, jaya.
1: Salam olahraga.
2: Jaya, jaya, jaya.
1: Provinsi Papua Pegunungan.
2: Jaya,
1: Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan berprestasi. Wah, wah, wah, wah, wah.
0: Ya,
1: wah,
0: pendengar, wah, wah. Dimanapun berada, demikian tadi yel-yel dari penutupan.
1: Bapak Ibu para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya
0: hari ini
1: kita akan mendengarkan bersama
0: Gubernur
1: laporan
0: Papua
1: Ketua
0: Panitia dan juga
1: izin dengan hormat
0: Papua
1: kepada
0: Pegunungan.
1: Bapak Kasiman Yaleget Esos, disilahkan.
0: Pimpinan OPD di Provinsi Papua Pegunungan, dan selanjutnya kali ini kita akan ikuti bersama laporan Ketua Panitia dalam penutupan.
3: Terima kasih moderator.
0: Dialog Gubernur
3: yang
0: Kap 1 Provinsi Papua
3: Pegunungan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, yang terhormat Bapak Sekretaris Provinsi Papua Pegunungan, yang kami hormati para Kepala OPD Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati Sekretaris NRP Papua Pegunungan, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati Ketua Pertina Provinsi Papua Pegunungan. Wah, wah, wah, wah, terima kasih Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan pada sore hari ini kita bertemu di tempat ini dalam rangka penutupan kejuaraan tinju amatir Piala Gubernur Cup 1 di Provinsi Papua Pegunungan. Izinkan kami beserta yang ikut Bapak Gubernur 8 Kabupaten, 32 official dan pelatih, dan 152 atlet putra dan putri. Terima kasih. Wah, mungkin ke depan mungkin akan lebih baik lagi dari hari ini, meningkat lagi para petinju supaya untuk mempersiapkan diri tingkat nasional maupun internasional. Saya hormati pula juga kepada para hakim dan wasit yang memimpin pertandingan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Lalu kami ambil hakim wasit izin Pak Gubernur dari luar tingkat nasional, ada 6 hakim wasit, Pak. 6 hakim wasit yang kita ambil supaya yang hakim daerah bisa mengikuti, supaya mereka bisa belajar kedepannya lebih baik daripada hari ini, Bapak. Lalu yang berikutnya, Pak, kami adakan kegiatan ini lapangan terbuka. Lapangan terbuka karena satu hal itu adalah bisa animo masyarakat selama ini tidak ada kegiatan bisa nonton, bukan bola kaki saja, tapi tinju ini lebih baik, mungkin ke depan lebih baik lagi dari ini, Bapak. Semoga mungkin nanti mungkin ke depan mungkin Bapak bisa siapkan nanti, karena tinju adalah kita bisa bertanding di dalam dan bertanding di luar, begitu. Mungkin dari laporan kami mungkin demikian. Saya akan bacakan untuk secara singkat saja yang ini, yang dapat juara umum, tapi saya belum dapat laporan berapa yang menerima. Yang juara umum pertama, Jaya Wijaya 1. Yang juara kedua, Jalimo, Kabupaten Jalimo. Yang juara ketiga umum, Mamarapau Tengah. Inilah yang kami laporkan. Tentunya untuk kami minta maaf apabila ada dalam pelaksanaan ini ada kesalahan dan kekeliruan. Ya, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik daripada hari ini sesuai dengan moto kita, yaitu Yota Kubudu Moto Hanoro. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Wah, terima kasih.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita ikuti laporan panitia dalam penutupan ajang Piala Gubernur di Tinju Cup 1 Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Yasman Jaleget, yang telah membacakan laporan ketua panitia di sore hari ini, di mana beliau tadi sampaikan bahwa kejuaraan di Piala Gubernur yang diselenggarakan sejak tanggal 3 sejak tanggal 3 Agustus lalu sampai dengan penutupan tanggal 10 Agustus ini, di mana Kabupaten Jaya Wijaya sebagai juara umum juara 1, kemudian Kabupaten Jalimo disusul Kabupaten Mamramo Tengah.
3: Yang kami hormati Bapak Direktur Provinsi Papua Pegunungan, yang
4: dimuliakan Ketua MRT Provinsi Papua Pegunungan dan kami hormati Bapak Ibu Kepala UPD Provinsi Papua Pegunungan yang kami banggakan dan yang kami banggakan para wasit, para hakim yang sudah kerja luar biasa, tepuk tangan untuk dia dulu. Yang saya sayangi dan banggakan atlet tinju 8 kabupaten yang sudah bertanding, ada yang sudah dapat juara, itu adalah perjuangannya. Yang kalah tetap kita berusaha agar menjadi pemenang berikutnya. Puji syukur kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kelimpahannya, rahmatnya kita dapat berkumpul pada ini dalam rangka penutupan gedung dan piala gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Kami dari Pertina Provinsi Papua Pegunungan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur sudah memilih kami Pertina Provinsi Papua Pegunungan melakukan kegiatan Piala Gubernur 1 Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka memeriahkan PUTRI yang ke-81. Yang berikutnya kami juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur sudah membantu kami dari segi pembiayaan dan fasilitas lainnya. Dan kami juga berterima kasih kepada sponsor yang sudah juga berturut serta memberikan dukungan moral dan anggaran buat kami. Kami berterima kasih kepada Kepala Dinas Dispora, Pak Kadis, terima kasih sudah memfasilitasi kami dalam acara ini yang telah berjalan dengan baik. Perlu kami laporkan pelaksanaan kejuaraan ini dimulai dari tanggal 3 sampai hari ini tanggal 10. Puji Tuhan dalam perjalanan ini tidak ada gangguan yang dapat mengganggu anak-anak kami bertanding. Dan kedepannya Bapak Gubernur, kami berencana sudah menyampaikan kepada 8 ketua Pertina. Mereka akan melakukan pembinaan-pembinaan mandiri di kabupaten. Dan kami juga dari Pertina Provinsi Papua Pegunungan mempersilahkan kepada kabupaten yang akan melaksanakan kejurda seperti ini, kami dari Pertina Provinsi Papua Pegunungan mempersilahkan untuk membina dan menguatkan lagi potensi-potensi atlet-atlet kita di laga-laga berikutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk menutup kegiatan kejurda Provinsi Papua Pegunungan di hari ini. Kepada Bapak disilahkan. Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore untuk kita semua. Wah.
0: Ya, pendengar dimanapun berada, demikian tadi sambutan panitia yang dalam hal ini disampaikan oleh Pak Darmanto sekaligus juga Ketua Pertina Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka penutupan kejuaraan daerah Piala Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Cup 1 2026
1: sekaligus secara resmi menutup kejuaraan daerah tinju amatir Piala Gubernur 1 Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026. Kepada yang terhormat Dr. Honoris Causa John Tabo SE MBA, kami silakan.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita ikuti sambutan penutupan dari Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo akan menyampaikan sambutan sekaligus penutupan daripada kejuaraan daerah Piala Gubernur Cup 1 2026 Provinsi Papua Pegunungan. Kita ikuti sambutannya.
5: Yang kami hormati perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan yang adil, yang kami hormati anggota Majelis Rakyat Papua, dan saya hormati dan saya cintai para hakim dan dewan juri, wasit, dan saya hormati Ketua Pertina Provinsi Papua Pegunungan dan Ketua-ketua Pertina 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan, dan saya hormati, saya kasihi Saudara Ketua Panitia Penyelenggara Tinju Amatir Piala Gubernur 1 tahun 2026. Kita beri aplaus Ketua Panitia, sekaligus beliau adalah petinju senior dari provinsi Papua Induk dulu, yang dari Kabupaten Jayawijaya, dan beliau adalah petinju nasional angkatan tahun 80-an, Bapak Karsiman Jalegat, dan ada juga di sana dulu petinju-petinju kita, Pak Amon Mabel, sudah almarhum, ada Alex Murid, sudah almarhum, ada Thomas Muni, sudah almarhum, ya, sampai dengan ke bawah, termasuk gubernur kalian ini juga petinju dulu. Terima kasih untuk semua masyarakat saya, adik-adik saya, yang lebih saya kasihi, saya banggakan, para atlet yang luar biasa. Kalian tampil, saya saksikan ini, wah, ini lebih maju lagi daripada kita yang dulu, ya. Itulah kebahagiaan. Dulu saya pergi sekolah tidak pakai sepatu, tidak pakai pakaian, kaki kosong, pantat kosong, badan kosong, kaki abu, pantat abu, pergi sekolah. Sekarang pakai pakaian lengkap, pangkatnya lengkap. Ibarat itu, saya bayangkan dulu kita latihan di bawah, pergi bertanding di Jayapura baru naik ring. Sekarang saya lihat langsung nonton adik-adik naik ring, luar biasa. Ya, ada juga saya lihat bapak-bapak camat juga tampil, luar biasa. Camat Abenaho, ya, ini hebat juga saya lihat. Jadi ini juara ini. Ya, saya tidak akan berikan sambutan terlalu banyak. Ya, kebanggaan saya ini, ya, saya mantan petinju juga. Jadi Pak Karsimat ini senior saya, masih ya sudah pensiun dari aparatur negara pengabdian dia, ya. Sekarang saya minta dengan hormat supaya Pak Karsimat, terus Lokpere juga tadi, Beni Lokpere itu di bawah saya, adik-adik, ya, kalian kembali ilmu itu terapkan kembali kepada adik-adik, ya. Kami dulu bertinju itu dia pukul baru saya pukul, saya pukul dia pukul, dia yang pukul duluan kan, saya yang pukul duluan, dulu kita bayangkan. Tapi tadi saya lihat lain, beraninya luar biasa. Ini berarti ini perubahan pola berpikir, manajenya beda. Jadi terima kasih, karena itu kita sekarang bisa bertanding di luar alam terbuka ini, ya. Saya lupa tadi, terima kasih banyak kepada pimpinan gereja GKI yang memberikan tempat alaman, ini termasuk doa, ya, dukungan, terima kasih banyak. Nah, kita memulai di alam terbuka ini, mudah-mudahan tahun depan mungkin kita bertanding di dalam gedung. Ya, karena itu saya tidak beri sambutan kata-kata yang bagus-bagus, tapi saya orang praktis, jadi hanya bicara praktis saja, mana yang bisa kita kerjakan, mana yang kita tidak bisa kerjakan. Nah, jadi terima kasih banyak. Jadi adik-adik yang juara-juara ini, persiapkan diri, tahun depan akan jadi prapon, kita persiapkan yang bagus-bagus, nanti kita kirim ikut pon di apa, NTT, NTB akan mewakili, ya. Jadi kalian siap, siapkan diri. Jadi pinju ini kita laksanakan untuk ajang memberi motivasi untuk meraih prestasi, ya. Jadi bukan di sini kita tunjukkan adu otot, adu hebat, tidak. Di sini tempatnya untuk kita berprestasi,
6: pada posisi yang benar, supaya adik-adik generasi muda masa depan yang terpengaruh duduk-duduk di pinggir jalan, di apa isap aibon, ikut isap ganja dan segala macam ini kita hentikan dengan lakukan kegiatan-kegiatan positif untuk membina mereka. Hari esok mereka lebih baik daripada hari-hari sekarang, daripada kami yang dulu, seperti sambutan Pak Ketua Panitia tadi ya. Jadi adik-adik sekarang fokus berlatih, kita punya provinsi baru ini baru memulai dengan kondisi keadaan seperti ini, kita semua sama-sama harap maklum, dan dari sini kita akan berangkat melangkah satu persatu ke depan untuk memperbaiki diri, membenahi diri. Dan disinilah arena olahraga ini melatih diri kita, karena saya mantan atlet, mulai percaya diri di situ. You akan mengambil keputusan di atas ini, itu tangan turun berarti Anda akan rubuh. Tangan stop di atas berarti Anda kasih rubuh lawan. Itu berarti percaya diri, keputusan kita ambil di atas. Akan menuju jadi pemimpin begitu. Pemimpin tidak menunggu siapa-siapa, kecuali terakhir menghadap Tuhan ke atas. Ya, pemimpin harus berani ambil keputusan, ya, tidak. Tidak bisa dengar ini, dengar A, dengar si B, isu-isu baru bicara. Itu tidak akan ketemu menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah di atas ring, di atas lapangan, kau menentukan main bola voli kos, mau semesa atau tidak, itu keputusan Anda. Ya, jadi ibarat itu, olahraga itu kita mempelajar mandiri, nah, mentalitas, ya, pola berpikir, menjadi dewasa dan membentuk juga. Tadinya macam melengan seperti tahu, kayak banci begitu pura-pura ingin, tapi kalau berolahraga akhirnya terbentuk tubuh yang baik, otot yang bagus. Ya, jadi beda kan? Lihat kakaknya dulu olahragawan, jadi berdiri posisi beda dengan yang tidak pernah olahraga dulu. Kalau mungkin loyo-loyo begini. Ya. Walaupun ini sudah tua ini. Ya, 35 tahun yang lalu. Ya, ini Pak, lihat Pak Karsima tadi itu. Masih gagah karena dia olahragawan, dan orang tidak tahu marah. Senyum terus. Jadi kalau ketemu hadapi musuh di atas ring, putuskan sendiri, kau putuskan sendiri. Nah, dengan demikian segala persoalan kau bisa selesaikan sendiri, tidak bisa berharap sama orang lain. Saya kira itu untuk kita menuju sama-sama Provinsi Papua Pegunungan yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kan saya menyampaikan terima kasih banyak, satu penghargaan yang saya berikan kepada seluruh atlet yang menyukseskan pertandingan tinju ini menjelang hari ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti kita 81, jadi angka 8 itu angka keberuntungan. Jadi ini provinsi pertama nomor 1 kita mulai dari 81 ini. Ya, 81, nanti 82 lagi, 83 lagi, 84 lagi ya. Jadi piala bergilir ya, Pak Ketua. Ini piala bergilir kan? Berarti kalau piala bergilir berarti tahun depan lagi. Jadi tadi Pak Ketua sampaikan tahun depan lebih baik lagi. Jadi adik-adik persiapkan terus. Nah, di sini Anda berolahraga tidak akan terpengaruh dengan alkohol, tidak akan terpengaruh dengan rokok, tidak akan berpengaruh dengan ganja. Percaya saya. Di sini kau akan tampil dengan hal-hal positif, akan membawa ilmu kebaikan diri kita untuk masa depan lebih hebat. Hanya orang sehat saja bisa lakukan hal ini. Orang tidak sehat, saya ingat 30 tahun yang lalu. Dulu kita begitu ya, sekarang begini ya, hebat. Itu kebanggaan hati. Jadi terima kasih Pak Kasimat. Bapak sudah jadi Ketua Panitia untuk melaksanakan ini. Ya, terima kasih. Pak Sekda, terima kasih banyak. Kemarin Bapak sudah buka. Dan semua perjalanan saya ikuti terus di media. Ya, saya ikuti. Terus juga saya dapat laporan juga dari sini, saya walaupun dalam perjalanan dinas, saya pantau bagaimana keadaan, antusias bagaimana. Tapi saya salut dan saya beri penghargaan kehormatan yang tinggi-tingginya karena antusias masyarakat sampai peserta 152. Saya beri aplaus juga kepada perempuan-perempuan ya, yang juara-juara. Kan itu tinju wanita juga ada di seluruh dunia. Bapak Ibu pernah dengar Galanita dari Papua Pegunungan, dulu waktu saya Bupati Tolikara, saya bentuk Galanita. Dan mereka pernah mewakili Papua, pernah mewakili Indonesia keluar main di Singapura, main di Thailand. Ya, sekarang kemarin PON pernah juara kan, juara tiga. Itu Galanita. Jadi jangan anggap benteng, mereka punya ruang juga ada. Jadi perempuan juga tampil, yang muda-muda ya. Yang SMP, yang SMA, SD, mulai. Kalian juga bisa. Kamu bisa bertanding lah itu, perempuan-perempuan negro hebat-hebat di sana. Ya, di Amerika, kota besar, negara besar. Itu dari model begini semua. Jadi kita akan mulai belajar. Sekarang pemerintah sudah kasih kita provinsi sendiri. Dulu itu kita berangkat semua main di Jayapura. Pulang, pergi, setengah mati. Ya, sekarang apa? Sudah ada di rumah, di depan rumah, depan kalian. Sekarang kalian belajar. Kami pemerintah siap untuk memfasilitasi semua. Terima kasih banyak kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga ya. Pemuda Olahraga terus. Jadi di bidang-bidang besok kita akan mulai rapat KONI untuk akan menentukan cabur-cabur mana yang kami akan fokus. Ya. Dan itu dibarengi dengan efisiensi anggaran. Supaya pembinaannya betul sasaran, mengeluarkan biaya betul-betul sasaran dan betul-betul menghasilkan, kita capai supaya medali emas. Ya, itu yang kita bisa target masuk. Karena itu mulai dari kini kita belajar. Dan terima kasih banyak kepada adik Geisler Up dengan yang menjadi juara dunia juga. Ya, beliau berasal dari Jayawijaya. Dan beliau dulu belum pernah main di amatir. Beliau langsung masuk ke profesional. Dan waktu saya Bupati Tolikara, beliau datang, saya pernah bantu. Dia bilang, kakak saya mau main tinju. Ya, saya bilang, saya doakan, kau maju, saya bantu. Nah, akhirnya dia jadi pecinta juga. Dan kemarin saya dilantik, beliau main di Thailand. Itu saya perintahkan Sekda waktu itu. Sekda bantu itu. Main di Thailand kemarin, yang menang ya. Jadi sengaja kami itu untuk memberi motivasi kepada adik-adik. Ini loh, kakak kamu orang Wamena, yang lahir besar Wamena, bisa juga tampil di dunia luar. Itu tujuannya ya. Jadi kami berterima kasih kepada adik Geisler Up untuk mempertahankan nama daerah Papua Pegunungan. Ya, kamu lahir besar, tali pusat ditanam di sini, kau bukan orang Biak, kau ada orang Lembah Balimi. Begitu, ya. Terima kasih. Tadi saya lihat dari Yalimo, Yalimo luar biasa. Ini Yalimo dulu saya 10 tahun tugas di sana. Saya yang buka Lelim itu. Saya bangga, ternyata saya tidak sia-sia buka pos pemerintahan di Lelim itu ya. Pak Wenas itu hebat. Sekarang ya adik-adik bisa tampil, camat bisa tampil, sudah juara, wah hebat itu. Itu bangga itu. Karena dulu saya bayangkan, saya lihat adik-adik di sana, kayak tidak ada harapan hidup. Tapi ternyata setelah taruh provinsi, harapan hidup. Sampai Pak Bupati tadi menghadap saya kasih tahu, Pak Bupati, pernahkah bayangkan kau mimpi jadi Bupati begini? Tidak pernah. Itulah, kakakmu pernah tebang kayu pakai tangan ini di kopu kampung di Lelim itu. Ya? Itu satu kebanggaan, karena ukiran perjalanan bolak-balik. Saya jadi gubernur ini bukan orang bypass, bukan kaleng-kalengan. Bos, saya mulai dari golongan 2A sampai naik sekarang bintang 3, Pak. Itu perjuangan. Ya, perjuangan juga sampai di Kuyawage, di Ninia, sampai Lelim. Saya pergi tugas berbulan-bulan, bertahun-tahun tinggal di sana. Ini motivasi saya berikan. Ya. Supaya adik-adik juga begitu. Dulu saya itu main bola kaki juga. Woi, siapa tidak kenal lapangan di bawah itu, John Tabo itu. Ya? Ini. Jadi semua adik-adik seperti itu. Ya? Itu piala bola voli itu, SMA negeri itu. Siapa tidak tahu bola, ya, bola voli itu kita main. Selalu kita lawan dengan polisi. Piala-piala bergilir semua mati SMA negeri itu. Itu angkatan saya. Angkatan Bapak Karsiman ini. Ya? Jadi saya mau supaya kita orang gunung yang selalu dibilang telinga putus, itu lubang jari putus, ya, ketinggalan bahasa Indonesia kaki kepala, kita mau tunjukkan itu di dunia luar bahwa kami juga hebat. itu yang Anda pegang. Jadi naik di atas itu Anda dia mau tahu, ajar jatuh ya, begitu itu motivasi ya. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan saya 5 tahun ini kita akan membenahi fasilitas semua cabur-cabur yang ada. Hanya sayang karena kita masuk ini langsung efisiensi, jadi sedih juga ya. Efisiensi ini berarti kan pengurangan anggaran ya, jadi kita jalan dengan apa adanya. Ke depan kalau anggarannya normal, yakin dan percaya olahraga ini nomor satu. Kita orang Papua bisa maju hanya dua, olahraga dengan seni suara. Nah ini saya belum bertanding, nanti besok-besok kita bertanding lagu-lagu lagi ya. Jadi yang arahkan suara baik-baik, gereja, di gereja latihan, belajar, baru tampil di forum-forum, di panggung. Nah, sekarang kita mulai, olahraga mulai satu persatu ya. Terima kasih banyak, itu harapan saya selaku kepala pemerintah di Provinsi Papua Pegunungan. Saya ajak seluruh para bupati yang ada di 8 kabupaten untuk membina di bidang olahraga ini dengan seni suara buat adik-adik. Terima kasih. Jadi bupati-bupati ini ada yang jadi ketua apa cabur juga. Seperti Pegunungan Bintang ada cabur basket. Itu kepala cabornya Bupati Pegunungan Bintang. Nah, Jaya-Jaya ini PC apa? PC bola ya, bola kaki. Sepak bola. Tapi kadang-kadang tidak mau ikuti aturan perintah dari KONI, jadi saya juga tidak paham. Ya, karena saya ketua KONI. Saya wajib untuk bina hal ini. Dan teman-teman supaya kita belajar sama-sama, kerjasama yang baik. Sebuah pekerjaan itu akan selesai dengan baik apabila kerjasama yang kita bangun dengan baik. Ya, terima kasih kepada Hakim dan juri yang datang membina saya punya adik-adik. Terima kasih banyak. Saya beri penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak walaupun tinggalkan tugas dan tanggung jawab seperti Bapak Wasit tadi dari itu kepala LP Abe Purai, Bapak luar biasa. Beliau punya tugas tapi karena hobi harus menjadi contoh yang baik, beliau tinggalkan tugas datang ke sini untuk membimbing kami punya pertandingan ini. Terima kasih ya, Tuhan berkati Bapak. Dengan yang dari Merauke juga, terima kasih. Semua Tuhan Yesus sayang kita. Atas perhatian hari ini dalam rangka kejuaraan daerah amatir gubernur, piala gubernur ke-1, saya nyatakan tutup. Jadi pesan akhir, yang merasa menang, yang merasa bangga, tapi menang dengan rendah hati. Yang kalah, yang merasa kalah, tapi kalah dengan lapang dada terbuka. Ya, kita berlatih hari esok. Kita ketemu lagi tahun depan ya. Bukan tahun depan, saya harap mungkin besok mungkin. Kalau ada Pangdam ini saya kasih tahu, Pak Pangdam, Pangdam maaf lagi. Kasih tahu Pak Kasimah, dulu itu kita selalu turun main piala Padam Cup. Ya. Jadi kita harap supaya Padam Cup juga bisa bikin, Kapolres Cup, Kapolda Cup juga bisa bikin, ya. Itu bisa lakukan piala-piala ini, membina ini. Kita membina dengan kondisi yang ada. Saya selaku ketua KONI sekaligus gubernur Provinsi Papua Pegunungan, dengan resmi saya menutup tinju amatir piala gubernur ke-1.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian penutupan sambutan dari Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dalam penutupan ajang kejuaraan daerah Piala Gubernur Cup 1 Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 di sore hari ini langsung dari Gedung DKI Bethlehem Wamena Kabupaten Jayawijaya. Penutupan rangkaian Piala Gubernur Cup 1 tinju Provinsi Papua Pegunungan.
7: Tunggu untuk semua para petinju dan juga para penonton yang setia dari tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus di tahun 2026 ini. Sekali lagi kita akan membacakan juara-juara yang berhasil menang dalam kejuaraan Piala Gubernur Papua Pegunungan Papua Boxing Cup 1 ini.
1: Oleh karena itu waktu selanjutnya ya, selanjutnya
0: kita akan ikuti bersama juara-juara terkait dengan pelaksanaan Piala Gubernur Cup 1 Provinsi Papua Pegunungan untuk tinju Provinsi Papua Pegunungan. Berikut kita ikuti kejuaraan ataupun juara-juara daripada lomba yang dilaksanakan sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan 10 Agustus 2026.
8: Kebetulan Bapak Gubernur nonton 3 partai terakhir di kelas 75 kg, 80 kg dan 86 kg. Sehingga saya memanggil atlet-atlet di kelas 75 kg, Rocky Hubi, Jaya Wijaya A, Faisal Humbara, Rialimo, Antonio Straido, Tolikara C, Helwan Yigwa, Mambramo Tengah, kelas 80 kg, Elite Man, Desman Penggu, Tolikara B, Wendel Aliknoe, Rialimo, Asalaus Meaga, Jaya Wijaya A, Ominus Wandikbo, Mambramo Tengah, kelas 86 kg Elite Man, Herlinus Wandik, Yalimo, Kondius Kogoya, Nduga, Tulison Igua, Mambramo Tengah, yang petinju yang nama-namanya dipanggil ke depan podium. Kelas 75 kg, 80 kg, dan 86 kg.
0: Tanggal 3 Agustus lalu sampai dengan 10 Agustus 2026 ini. Dan selanjutnya para peserta pemenang tadi akan berdiri di tribun ataupun di depan para undangan dan juga di depan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk selanjutnya diberikan hadiah di sore hari ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian daripada siaran langsung jalannya penutupan Piala Gubernur Cup 1 Tinju tahun 2026 dari Provinsi Papua Pegunungan mewakili kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini, di mana penanggung jawab Lee Mauri, produser Roni Hisage dan juga pengarah datang di situ Morang. Saya sendiri Roni Hisage. Selanjutnya kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Wamen.
9: Baik saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penutupan Pertida Provinsi Papua Pegunungan.
10: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: di sini saja. Cuma satu sampah juga pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret. Jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bupati Jayawijaya Antonius Murib SHMH mengunjungi dua korban luka tembak yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Wamena. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi korban setelah mendapatkan penanganan medis pendengar. Bupati juga menyerahkan bantuan uang tunai kepada korban dan keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan selama menjalani perawatan. Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk tetap bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban setelah insiden penembakan ini terjadi. Sebelumnya, insiden penembakan ini terjadi saat pelaksanaan Festival Budaya Lemba Balim pada hari penutupan Sabtu 8 Agustus 2026. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.

0: Ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di mana West Ham United dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Tottenham Hotspur untuk merampungkan transfer permanen winger asal Israel Manor Solomon. Pendengar, pemain berusia 27 tahun tersebut dijadwalkan segera menjalani tes medis dan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga 2029 dengan opsi perpanjangan otomatis hingga Juni 2030. Pendengar, dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa West Ham United mencapai kesepakatan untuk menandatangani kontrak tetap dengan Manor Solomon dari Tottenham. Perekrutan Manor Solomon menjadi langkah strategis bagi The Hammers untuk menambah daya gedor dan kreativitas dari sektor sayap. Solomon diperkirakan langsung bergabung dengan sesi latihan tim dalam waktu dekat agar bisa masuk ke dalam skuad pertandingan West Ham di laga mendatang. Demikian informasi yang kami dapatkan dalam resmi kami dari Instagram.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa Islam.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI Tanjung Pinang.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin, nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya, nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Lintas Lamina Sore. Dan tepat pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Ma.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: pagi sama teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabe, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
0: Balik ama. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
2: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan

listrik umum atau charging station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjauh.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang

0: lays it up for Ronaldo. Oh, nice. Settles. Shoots.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wavrop Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tempat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program Satu Radio Republik Indonesia Merauke dalam penyampaian Gemah Tanah Papua.

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, malam hari ini kami masih menantikan ya hubungan kami bersama reporter yang saat ini sedang berada di Kodam 24 Mandala Trikora ya, untuk menyiarkan secara langsung terkait juga dengan hari ulang tahun Kodam Trikora. Ya, Kodam Mandala Trikora yang ke-1, pendengar. Nah, untuk itu ya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, baru tahoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tia!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: kan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
1: Ngapain? Ngepet?
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal...

2 orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata

0: yang kamu tabrak tadi. Ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey, Kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Tapi kita bongkar kios nanti nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Ma,
2: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di suasana malam hari ini Senin 10 Agustus 2026. Wamena malam ini cukup dingin. Bagaimana kabar? Bagaimana aktivitas Anda? Jangan lupa untuk amankan terlebih dahulu barang-barang berharga di luar rumah. Ya, saya Adam akan menemani suasana malam Anda lewat frekuensi modulasi FM 97,1 MHz, juga lewat streaming RRI Digital Pro 1 Wamena untuk Anda dimanapun berada. Kami harap Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat, juga bahagia selalu dengan setiap pilihan yang Anda tempuh. Juga untuk apa yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini dan bersama orang-orang terkasih. Ya, di malam ini sejumlah tembang-tembang hiburan juga selingan informasi-informasi akan kami sajikan menembus jarak, ruang, dan waktu.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan
2: oleh
1: Taspen Pasero.
2: Hai Jari Jubari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak.
4: Eh mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
2: Eh Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

Hai Prosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng. Tempe coklat berarti uwis mateng. Tempe ireng berarti anu kesem. Tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Timur malam ini saatnya kami bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita
1: waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya di kementerian mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan.

0: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat. Karena operasi udara itu hanya membantu.
1: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Kemering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
3: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Kemering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing.

0: masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, dua helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
1: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
0: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya,

0: air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
1: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
0: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
3: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
4: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
3: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini dia sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
4: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
5: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
4: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
6: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
7: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
8: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
7: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
6: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
7: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustika Udin Tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.

atau konferensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara.

atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Madure,

Bali, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website BMKG.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari kerja ketayan. Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari komisi juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita didukung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri pemerintahan langsung juga ini masuk ke jumpanya.

sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA Asian 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA Asian 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, dan tidak terasa waktu saat ini sudah pukul 21:30 waktu Indonesia Timur. Menemani kebersamaan kita di suasana malam yang cukup sepi, dingin juga ya. Kami ingatkan lagi untuk amankan barang berharga di luar rumah. Dan salam kompak selalu untuk Anda yang terus terjaga dengan berbagai aktivitas malam ini.

0: minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini. Yaitu? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Selebih kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya, sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
4: Ayah, ibu, aku anakmu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Tahukah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
2: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya kan juga punya...

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Sandi Betai dengan Biarawati mengakhiri kebersamaan kita untuk siaran malam ini. Tetap syukuri untuk apa yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini. Dan pendengar, sebelum mengakhiri siaran ini, kami hadirkan pesan hari ini dengan judul Memilih Jujur atau Kebohongan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Tidak mudah untuk bersikap jujur. Namun bagaimanapun juga, kejujuran adalah lebih baik dari kebohongan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, orang-orang di sekitar kita mungkin akan merasa tersinggung dan sakit hati jika Anda dan saya bersikap jujur. Mereka mungkin akan bersikap ofensif terhadap kita. Kita harus siap menghadapi berbagai reaksi dan aksi yang tidak terduga sebelumnya. Sesama kita tentunya bukan orang-orang sempurna. Mereka mungkin pernah melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan. Tetaplah bersikap jujur, karena kejujuran adalah nilai luhur kehidupan yang membedakan seorang yang jujur dengan orang-orang yang tidak jujur.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena hari Senin 10 Agustus 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Dan kita akan jumpa lagi besok pagi. Terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh perusahaan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1, mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini 11 Agustus 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka!

kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 dengan FM 97,1 MHz. Di pagi ini pendengar, di hari Selasa 11 Agustus 2026, saya Tanti yang menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti. Bahagia sekali bisa menemani Anda, menghibur Anda di pagi hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita pendengar, kita akan menikmati religi ya, lagu-lagu rohani untuk menemani roh dengan Anda. Kita nikmati tembang-tembang rohani berikut yang sudah kami pilihkan di pagi ini. Kami selalu mengingatkan Anda untuk selalu jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga nafas kehidupan yang gerak.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pada pagi hari ini dari program Mas atau RRI Wamena, kita akan ikuti Warta Berita Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini di tanggal 11 Agustus 2026. Kita ikuti bersama.

0: Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Bupati Jaya Wijaya buka Karnaval Budaya Nusantara dorong pelestarian warisan budaya. Gubernur Papua Pegunungan resmi tutup kejurda tinju amatir Papua Pegunungan Cup 1 tahun 2026. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini 11 Agustus 2026 selengkapnya. Menteri Koperasi Republik Indonesia, Dr. Ferry Juliantono, SEAKMSI, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Merah Putih DKI di Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis pekan lalu. Pembangunan koperasi tersebut menjadi bagian dari program nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Juliantono, mengatakan pembangunan Koperasi Merah Putih merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat kelembagaan koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat. Menurutnya, Koperasi Merah Putih bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi harus menjadi tempat masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. Ferry Juliantono menambahkan pemerintah berkomitmen mendorong koperasi agar mampu mengelola potensi lokal secara profesional sehingga memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Bupati Yahukimo Didius Yahuli menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi RI atas dukungan pembangunan koperasi di Kabupaten Yahukimo. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Yahukimo siap mendukung pembangunan hingga operasional koperasi agar tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, pembangunan Koperasi Merah Putih DKI diharapkan menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, mendukung pengembangan UMKM, memperluas akses permodalan, serta menciptakan peluang usaha baru yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Saudara Bupati Jaya Wijaya buka Karnaval Budaya Nusantara mendorong pelestarian warisan budaya. Laporan Afrianti Marbun.
1: Bupati Jaya Wijaya Atenius Murib SHMH secara resmi membuka Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026 pada pagi kemarin. Karnaval Budaya Nusantara merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB ke-34 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Atenius Murib mengatakan kegiatan ini menjadi upaya melestarikan warisan budaya daerah melalui pengenalan pakaian adat, tarian, serta berbagai kesenian dari masing-masing daerah. Menurutnya, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, masyarakat tidak boleh kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Karnaval juga diharapkan menjadi ruang kebersamaan untuk mempererat persatuan masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan usaha kecil dan produk lokal. Bupati memberikan apresiasi kepada panitia, sponsor, dan seluruh peserta yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menyebut para peserta sebagai duta budaya yang turut menjaga dan memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi penerus. Bupati juga mengajak masyarakat menyaksikan karnaval dengan tertib, menjaga kebersihan, serta menunjukkan Jaya Wijaya sebagai daerah yang ramah dan cinta damai. Karnaval Budaya Nusantara 2026 resmi dibuka dan diikuti peserta mulai dari tingkat taman kanak-kanak, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Bupati Jaya Wijaya himbau warga tak terprovokasi usai penembakan FBLB ke-34 di Distrik Koalisi. Epifania Reyaan melaporkan.
2: Bupati Jaya Wijaya Atenius Murib SHMH menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi menyusul insiden penembakan yang terjadi saat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB ke-34 di Distrik Walesi Kabupaten Jaya Wijaya Sabtu lalu. Insiden tersebut menyebabkan dua warga sipil menjadi korban, Keduanya langsung mendapat penanganan medis secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya. Athenius menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut dan meminta masyarakat menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama kepolisian dan pihak terkait terus menangani insiden tersebut dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Bupati Athenius juga menyampaikan permohonan maaf kepada wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, serta seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama festival berlangsung. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga kesatuan dan kedamaian di Jayawijaya, serta bersama-sama mempertahankan citra daerah sebagai wilayah yang aman dan ramah bagi wisatawan. Lebih lanjut, Bupati Athenius Murib kembali menegaskan, Wamena adalah rumah bersama, sehingga keamanan dan kedamaian menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: PMK Duga tutup pelatihan CPNS XK2 dan orientasi PPPK, 370 peserta siap kembali bertugas. Laporan Afrianti Marmon.
1: Pemerintah Kabupaten Duga resmi menutup pelatihan prajabatan CPNS XK2 golongan 2 dan 3 serta orientasi P3K Kabupaten Duga tahun 2026 siang kemarin. Mewakili Bupati Duga Yoas Beon, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Obed Arwakon secara resmi menutup seluruh rangkaian kegiatan yang ditandai dengan pelepasan tanda peserta. Sebanyak 370 peserta telah menyelesaikan pelatihan yang berlangsung selama lebih dari satu minggu, mulai 3 hingga 10 Agustus 2026. Dalam sambutan Bupati yang disampaikan Obed Arwakon, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Peserta diharapkan kembali ke instansi masing-masing dengan membawa ilmu, pengalaman, kedisiplinan, dan nilai integritas untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Kepala BKPSDM Kabupaten Duga, Septinus Pondayar, mengingatkan 370 peserta untuk menjalankan tugas dengan disiplin, dedikasi, dan integritas. Septinus juga menyampaikan pesan Bupati Duga agar seluruh peserta tetap hadir mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Duga berharap para peserta menjadi energi baru bagi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan berakhirnya pelatihan, para peserta diharapkan kembali bertugas dengan semangat pengabdian baru dan menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. RRI Wamena, Afrianti Marbun, melaporkan.
0: Polres Jayawijaya kejar terduga pelaku jamret oleh Karnaval Budaya Wamena sempat lepaskan tembakan peringatan. Laporan Fajar Rahman.
2: Kepolisian Resor Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjamretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjambretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
3: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jambret karena sudah dikejar lah. Namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah masa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
2: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjamretan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.

0: Polres Jayawijaya kerahkan 312 personil untuk mengamankan Karnaval Budaya Wamena. Selengkapnya, Afrianti Marbun.
1: Kepolisian Resor Jayawijaya mengerahkan 312 personil untuk mengamankan pelaksanaan Karnaval Budaya Wamena yang berlangsung di Kota Wamena pada pagi kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan ratusan personil tersebut terdiri dari anggota Polres Jayawijaya dan 85 personil Brimob. Pengamanan dilakukan mulai dari titik start sepanjang rute karnaval hingga lokasi finish. Polisi juga menempatkan personel di setiap persimpangan jalan yang menjadi titik pengamanan. Selain pengamanan terbuka, Polres Jayawijaya turut menerjunkan tim pengamanan tertutup untuk memantau situasi mengingat pelaksanaan karnaval berlangsung setelah adanya insiden yang terjadi sebelumnya. AKP Edi Tohir Sabara menyampaikan, selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan tetap aman dan terkendali. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerjasama masyarakat, peserta karnaval, serta pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan.
2: Jumlah personil yang Polres terjunkan dari Seprin yang ada, 312. Terdiri dari anggota Polres dan anggota Brimob sebanyak 85 personil. Nah, yang kita lakukan, yang kami garis bawahi adalah dari titik start, terus rute di masing-masing simpang jalan, kami siapkan titik pengamanan. Di samping ada pam rute, di situ juga kita taruh tim pengamanan. Teman-teman dari Brimob masing-masing titik 6 personil. Sampai di finish. Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkara aman, terkendali. Aman terkendali, alhamdulillah. Saya berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta UMKM dan karnaval bisa memahami kondisi yang ada. Apalagi situasi saat ini memang bisa dibilang ada riak-riak karena kejadian kemarin.
1: Sementara itu, pengamanan juga mendapat dukungan dari personil TNI yang ditempatkan di sejumlah titik bersama aparat kepolisian, termasuk di wilayah luar atau ring luar kegiatan. Personil TNI dan Polri melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk masyarakat, termasuk mengantisipasi adanya orang maupun barang yang mencurigakan.
2: Di samping kami melaksanakan pengamanan ekstra, artinya pengamanan maksimal, kami juga terjunkan tim-tim tertutup untuk memantau. Untuk dari teman-teman TNI juga terima kasih ke Pak Dandim, diterjunkan juga teman-teman. Di samping tadi titik-titik pengamanan Polres, mereka juga menyertakan personil, terus di titik-titik masuk di ring luar, artinya di pinggiran, mereka juga menempatkan beberapa personil yang tujuannya untuk memantau keluar masuknya orang maupun barang yang mencurigakan.
1: Kabak Ops Polres Jayawijaya mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menjaga ketertiban sehingga Karnaval Budaya Wamena dapat berlangsung dengan aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Satgas Yonif 511 DY Pos Malagai menyalurkan puluhan paket seragam dan perlengkapan sekolah secara gratis kepada siswa-siswi sekolah dasar kampung Numbukawi, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian Satgas terhadap dunia pendidikan, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat di wilayah penugasan, guna memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah bagi anak-anak. Penyerahan bantuan berupa seragam sekolah putih merah, tas, dan buku tulis dilakukan secara simbolis di depan Pos Malagai, yang dipimpin Wakil Wadan Pos Malagai, Letu Infantri Ahmad Sodik. Wadan Pos Malagai, Letu Infantri Ahmad Sodik mengatakan, pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam mempersiapkan masa depan generasi muda. Karena itu, kehadiran Satgas di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tugas pengamanan, namun diwujudkan dengan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Numbukawi menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan, di mana selama ini masih ada siswa yang menggunakan seragam lusuh maupun tidak lagi sesuai ukuran. Pembagian seragam menjadi bagian dari upaya Satgas Yonif 511 DY dalam membantu masyarakat di wilayah penugasan, termasuk mendukung peningkatan akses dan semangat pendidikan bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Saudara, kejuaraan daerah Kejurda Tinju amatir Piala Gubernur Cup 1 Papua Pegunungan tahun 2026 yang berlangsung sejak tanggal 3 Agustus lalu, resmi ditutup oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo Senin kemarin di Gedung Sekolah Minggu GKI Wamena. Laporan Roni Hisage.
3: Pada kesempatan itu, Gubernur John Tabo mengatakan kejurda tinju pertama di Papua Pegunungan tersebut sebagai ajang untuk memberikan motivasi dan meraih prestasi serta membangun semangat generasi muda untuk ke depan bisa tampil dalam ajang yang lebih besar. Dengan demikian, menurut Gubernur John Tabo, kejurda tinju merupakan salah satu kegiatan positif yang dihadirkan Pertina dan Pemprov Papua Pegunungan kepada anak-anak muda agar terhindar dari aktivitas negatif yang merusak masa depan generasi muda di Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu, Gubernur juga mengatakan kejurda tinju ini juga dimaksudkan untuk melahirkan atlet-atlet petinju muda dari Papua Pegunungan agar bisa mempersiapkan diri menuju PON 22 tahun 2028 di NTB dan NTT.
4: Tahun depan akan menjadi terakhir kita persiapkan bahwa baru nanti kita kirim itu PON di NTB dan NTB akan mewakili dari Malaysia. Siapkan ini. Jadi tinju ini kita laksanakan untuk ajang memberi motivasi untuk meraih prestasi. Jadi bukan di sini kita tunjukkan adu otot, adu hebat, tidak. Di sini tempatnya untuk kita berprestasi pada posisi yang benar supaya adik-adik generasi muda masa depan yang terpengaruh duduk-duduk di pinggir jalan, di apa bisa paintball, bisa berlanja dan segala macam ini kita hentikan dan melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk membina mereka agar mereka lebih baik daripada adik-adik sekarang.
3: Sementara itu, Darmanto, selaku Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Provinsi Papua Pegunungan mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya kejurda tinju sejak pembukaan pada tanggal 3 Agustus hingga penutupan kemarin tanpa ada gangguan signifikan. Kepada Pertina di 8 Kabupaten Papua Pegunungan, diharapkan untuk terus menggali dan membina potensi-potensi atlet muda di wilayahnya masing-masing melalui kejuaraan daerah di tingkat kabupaten.
4: Penyelenggaraan

0: juga seperti ini, kami dari Pusila Provinsi Kabupaten mempersilahkan untuk membina dan menguatkan lagi potensi-potensi agar kita di laga-laga.
1: Gelaran kejurda tinju yang dilaksanakan sejak tanggal 3 Agustus tersebut, sebanyak 152 atlet tinju dari berbagai kelas telah bertanding. Setelah penutupan oleh gubernur, dilanjutkan penyerahan medali dan dana pembinaan kepada para petinju yang bertanding. Roni Hisage, RRI Wamena.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini 11 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar malapun Anda berada warta berita. Telah kita ikut bersama di pagi hari ini dan pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Pagi ini pendengar, kami akan hadir dengan berbagai pesan untuk menemani ruang dengar Anda. Ada sebuah informasi untuk Anda ya, tentang hati-hati penipuan PT Taspen yang akan kita dengarkan bersama.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani.

Persatuan Indonesia 4.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62?

0: untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Saudara pendengar, walaupun Anda berada, kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan sebuah pengumuman kali ini di pukul 6:40 waktu Indonesia Timur. Pengumuman dari bagian Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena. Bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Wamena masih dibuka sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kampus Tiper Petra Bali Wamena, Jalan Sanger Potikelek Wamena di pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Timur. Bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17, diberitahukan bahwa sidang terakhir akan dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Diharapkan bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17 yang belum melaksanakan

0: dan untuk segera dapat mengikutinya. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype beast abis.
4: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype beast!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata hype beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

amati kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya penyidik KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV di hotel di 15 lokasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dalam sepekan setelah pemerintah menyelesaikan sinkronisasi sejumlah pasal. Kementerian Perhubungan menyebut sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub atau ETLE Hub telah tersebar di 51 titik pantau untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis digital demi mewujudkan Zero Over Dimension Overloading atau ODOL di 2027. Gempa bumi di Kolombia bagian barat pada Senin kemarin menyebabkan runtuhnya 19 bangunan di kota Cali di negara itu. Laporan itu menyebutkan ada orang-orang di bawah reruntuhan dan menambahkan bahwa tim penyelamat sedang bekerja di lokasi kejadian. Penyidik dari KPK melakukan penyitaan berupa dokumen proyek dan CCTV hotel di 15 lokasi yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di 15 rumah yang diduga terkait dengan dugaan korupsi pemerasan di Pemkab Pemalang. Penggeledahan dilakukan sejak hari Rabu hingga Sabtu 5-8 Agustus 2026. Sebanyak 10 rumah berada di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dokumen yang disita antara lain berkaitan dengan proyek yang sedang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang. Selain dokumen, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa telepon seluler dan sejumlah flare elektronik. Penyidik turut menyita rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah hotel di Magelang. Budi mengamankan seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis dan didalami untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Penyidik KPK melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di 15 lokasi rumah para pihak yang diduga terkait dengan perkara dimaksud. Yakni 10 rumah yang berlokasi di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, serta 1 rumah di wilayah Semarang. Dari penggeledahan itu, penyidik melakukan penyitaan atas beberapa dokumen, diantaranya dokumen terkait proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, serta barang bukti elektronik berupa handphone dan file-file elektronik. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan atas rekaman CCTV di sebuah hotel yang berlokasi di Magelang.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
4: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada
2: proyek gimana? Sebelumnya memang KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempatnya yakni Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro, orang kepercayaannya Muhammad Haris, serta internal KPK, yaitu Setia Budi Dias, serta pihak swasta Lilik Budi Suprianto yang merupakan ayah dari Dias. KPK menduga Lilik bersama Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom yang memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirawaswa. Penyidik masih mendalami rangkaian dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka gerakan bersih-bersih masjid atau Gebermas 2026 yang melibatkan lebih dari 50 ribu masjid dan musola di Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Gebermas, saya nyatakan.

dari 50.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia. Nasaruddin mengatakan kebersihan rumah ibadah mencakup kebersihan fisik dan lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan kegiatan membersihkan rumah ibadah sebagai aktivitas bersama.

0: hanya dilakukan di masjid, tetapi juga gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya.
1: Jadi pembersihan rumah ibadah itu sangat mudah. Saya kira bukan hanya seperti hari ini, hari Sabtu, hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, bukan satu hal yang hina. Kalau kita kerja bakti, ya, satu keluarga ke masjid, jadi ajaklah keluarga kita, hari besok, hari Minggu besok, nak, ya,

0: masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian umat terhadap rumah ibadahnya. Saya berharap kegiatan Geber Mas dapat dipadukan dengan gerakan pilah sampah dari sumber yang terus diupayakan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Keduanya akan menjadi kombinasi yang tepat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta kegiatan hidup bersih dan sehat di Jakarta.
1: Geber Mas 2026 diharapkan menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan Kementerian Agama, pengurus masjid, jamaah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah ibadah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Bahagia Balikpapan mulai menjadi penggerak perekonomian lokal meskipun menghadapi kendala keterbatasan permodalan. Afrian dari Samarinda melaporkan selengkapnya.
3: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

0: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman. Sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi, ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota. Dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok itu, dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
1: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Resandi Setiakusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
2: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
1: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Kanwil Ditjen Imigrasi DIY menyalurkan 200 paket sembako pada warga di Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
4: Sebagai wujud rasa kepedulian di bulan kemerdekaan, kami menyerahkan 200 paket sembako.
5: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal atau Kanwil Dijen Imigrasi DIY menggelar agenda bakti sosial di Pendopo Kelurahan Selo Pamioro, Imogiri, Bantul pada Senin pagi. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada para warga yang membutuhkan. Kepala Kanwil Dijen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menyatakan, bantuan ini menjadi bentuk nyata semangat kemanusiaan di bulan kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, Dijen Imigrasi DIY menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya menjalankan tugas di bidang keimigrasian, Dijen Imigrasi DIY juga terus memperkuat peran sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Yuni menambahkan, kegiatan ini terselenggara berkat sinergi yang baik dari berbagai pihak. Bantuan ini pun diharapkan dapat meringankan beban warga yang membutuhkan.
4: Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya berperan menjalankan fungsi pelayanan administrasi, penegakan hukum, dan pengawasan batas negara. Lebih dari itu, sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh nilai dasar berakhlak, kami berkomitmen untuk senantiasa hadir memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan atau desa.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Warianta mengapresiasi penuh bantuan yang diberikan oleh Imigrasi DIY. Menurutnya, momentum kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang jasa para pahlawan, melainkan juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Mari kita terus jaga semangat gotong royong yang menjadi kekuatan masyarakat Bantul. Pemerintah hadir, masyarakat ikut berperan, dan kita bersama-sama membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera, dan menjadi awal dari hubungan yang semakin baik antara masyarakat dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
5: Selain bakti sosial, rangkaian acara juga dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pelayanan paspor gratis, serta sosialisasi keimigrasian. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI memperkuat kolaborasi bersama dengan Polri, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain menyiagakan personil dan sarana pemadam, jajaran TNI juga melalui Babinsa terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
7: Karhutla kita selalu koordinasi dengan Polda, dengan BNPT, dengan Pemda itu berkolaborasi untuk segera menyelesaikan Kahutla ini.
8: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat keterlibatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Tengah melalui koordinasi dan kolaborasi bersama Polri, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Upaya

0: terkait dalam menangani kebakaran yang terjadi. Menurut Mayjen TNI Jainul Arifin, kondisi musim kemarau menjadi perhatian bersama mengingat Kalimantan Tengah memiliki pengalaman menghadapi karhutla dalam skala besar. Karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan terus ditingkatkan dengan mengedepankan upaya pencegahan serta pemantauan secara berkelanjutan.
1: Kita, Babinsa selalu mensosialisasikan terus ke masyarakat untuk jangan bakar lahan-lahan sembarangan. Kemudian untuk mengantisipasinya kita selalu bersama-sama. Kebetulan memang kita juga sudah dihukum masing-masing satuan, baik IONTP, Kodim itu sudah ada standby kendaraan pemadam kebakaran. Jadi setiap saat kita akan segera turun ke lapangan untuk membantu masalah kawut lain. Sementara

0: Menjaga wilayah Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla selama musim kemarau.
1: Tentunya kami semua antisipasi ya. Karena kami pertama tadi, sekarang mau jujur ya bukan sombong ya. Kalau kemarau-kemarau sebelum ini kami lihat indikasinya seperti 2015. Kalau sebelum 2015 kami lihat kemarin, kami lihat sebelum ini kami ikut terlibat ya. Jarak pantangnya 2-4 meter di bulan-bulan sekarang ini. Sekarang alhamdulillah ya. Ya kita terus kita jaga terus ya bersenamuannya. Terus pemerasi bersenamuannya.

0: Laporkan.
1: Memasuki musim kemarau ekstrim, pemerintah Provinsi Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan.
2: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto meminta seluruh masyarakat di Provinsi Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hal ini disampaikannya dalam apel kesiapsiagaan penanggulangan karhutla 2026 di halaman Makopolda Riau. SF Haryanto mengatakan kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi.
3: Sama kita ketahui juga di beberapa provinsi tetangga kita sudah mengalami kebakaran yang cukup besar, dan alhamdulillah di Provinsi Riau memang terjadi beberapa kebakaran. Kemarin ada satu titik yang di Rohil maupun di Inhu, alhamdulillah pada hari ini sudah dapat kita atasi, dan semoga untuk kedepannya ini dapat kita atasi. Dan begitu juga ada beberapa titik juga yang sudah terjadi kebakaran. Selama dari bulan Januari sampai bulan Agustus ada 15.600 titik di beberapa kabupaten. Ini yang terbesar adalah di Bengkalis maupun di Pelalawan. Di Bengkalis ada 8.000 titik, di Pelalawan ada 4.000 titik.
2: Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan dalam hal penegakan hukum, Kapolda memastikan aparat akan menindak para perambah dan pelaku pembakaran lahan secara tegas.
4: Untuk para perambah, para pembakar lahan, ya tentunya dengan berlandasan hak asasi manusia, dengan terukur. Jadi untuk tahun lalu, kita melakukan penegakan hukum sejumlah 86 tersangka yang kita amankan. Dan alhamdulillah sudah lanjut semua ke Pak Kajati, dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah disidang. Untuk 2026, di bulan Juli ini, sudah ada terakhir, ada 25 tersangka dengan 19 kasus. Dan ini masih berjalan terus. Upaya pemadaman tetap kita lakukan dengan upaya penegakan hukum.
2: Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari pemerintah Provinsi Riau, TNI Polri, hingga dunia usaha. Ia menyebut,

0: RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan selengkapnya, Tiga Budiman.
2: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang
3: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi.

0: 60%.
1: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan, kekurangannya itu berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%, sementara capaian yang usaha besar baru 40%. Artinya ini di sisa waktu ini kami juga, tadi saya sampaikan, mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan. Kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada warga yang ada di apartemen.
0: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan, capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
2: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100%, karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu. Masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
0: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

semangat perjuangan ya untuk menambah rasa nasionalisme untuk Anda. Masih tetap kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dari program 1RRI Wamena. Kita akan nikmati tembang-tembang berikut untuk menemani ruang dengar Anda.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: sebuah teman dari Tulus, manusia kuat, hadir menemani ruang dengar Anda untuk pagi hari ini pendengar yang mendengarkan program 1RRI Wamena. Dan terlebih khusus untuk Anda yang mendengarkan program 1 yang menantikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, di pagi ini tanggal 11 Agustus 2026, kami akan laporkan pendengar bersama rekan kami ada Bung Satria ya di BMKG Stasiun Meteorologi Wamena untuk pagi ini yang menjalankan aktivitasnya. Selamat pagi, Kak Satria.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kabarnya bagaimana ini?
1: Oke, baik. Untuk perakhiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan hari ini, mulai Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9 WIT hingga Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 WIT, untuk wilayah Wamena Kota, pagi hari cerah berawan, hujan ringan untuk siang hari, hujan ringan untuk malam hari, dan udara kabur pada dini hari. Dengan suhu 15 sampai 28 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat daya hingga selatan dengan kecepatan 0 sampai 18 km per jam. Kelembapannya 40 sampai 89%. Selanjutnya untuk wilayah Jayawijaya, cuaca berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang dan malam hari, dan udara kabur pada dini hari. Dengan suhu 15 sampai 28 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 1 sampai 5 km per jam. Dan kelembapannya 30 sampai 99%. Selanjutnya untuk wilayah Lanijaya, cuaca berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, dan udara kabur pada dini hari. Dengan suhu 13 sampai 26 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 1 sampai 5 km per jam. Kelembapannya 30 sampai 100%. Untuk wilayah Tolikara, cuaca berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, dan berawan lagi pada dini hari. Dengan suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 sampai 7 km per jam. Kelembapannya 38 sampai 100%. Untuk wilayah Yahukimo, cuaca berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, dan kembali berawan pada dini hari. Dengan suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, angin bertiup dari sekitar arah selatan hingga utara dengan kecepatan 1 sampai 8 km per jam. Kelembapannya 36 sampai 100%. Untuk wilayah Yalimo, cuaca berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, dan kembali berawan pada dini hari. Suhunya 15 sampai 31 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 sampai 7 km per jam. Dan kelembapannya 42 sampai 100%. Mamiramo Tengah hampir sama dengan Yalimo, berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, dan berawan lagi pada dini hari. Dengan suhu 15 sampai 31 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 1 sampai 8 km per jam. Dan kelembapannya 42 sampai 100%. Untuk wilayah Nduga, berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, berawan tebal lagi pada malam hari, dan udara kabur pada dini hari. Dengan suhu 13 sampai 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 sampai 8 km per jam, dan kelembapannya 34 sampai 100%. Terakhir, untuk wilayah Pegunungan Bintang, cuaca berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, dan berawan lagi pada dini hari. Dengan suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 0 sampai 5 km per jam. Dan kelembapannya 38 sampai 100%. Peringatan dini untuk wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat tidak ada. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG di @BMKGWamena. Saya Satria Brabuana, terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih untuk Kak Satria, selamat pagi, selamat beraktivitas juga.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, pendengar, itulah tadi informasi perakhiran cuaca yang dilaporkan oleh Bung Satria ya dari BMKG Stasiun Meteorologi Wamena langsung dari BMKG. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda yang ingin berpergian ke tempat tugas ya, ke tempat aktivitas Anda. Kita akan nikmati pendengar, ada teman-teman hiburan kembali untuk Anda dari program 1RRI Wamena. di pagi hari ini.

0: kawan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

tepatnya di pukul 8:37 waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini pendengar, berbagai informasi akan kami hadirkan ya, di mana kali ini

0: Insiden tersebut menyebabkan dua warga sipil menjadi korban. Keduanya langsung mendapat penanganan medis secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jayawijaya. Athenaeus menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut dan meminta masyarakat menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat memicu keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama kepolisian dan pihak terkait terus menangani insiden tersebut dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Bupati Athenaeus juga menyampaikan permohonan maaf kepada wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, serta seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama festival berlangsung. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga kesatuan dan kedamaian di Jayawijaya, serta bersama-sama mempertahankan citra daerah sebagai wilayah yang aman dan ramah bagi wisatawan. Lebih lanjut, Bupati Athenaeus Murib kembali menegaskan, Wamena adalah rumah bersama, sehingga keamanan dan kedamaian menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.